Baik deh, pak tertarik sekali aku agak malah. Gak usah terkait, kau tak bisa jadi WHP Cases Mania, cuy ya. Kulah tidur.